avera 50 minutu zve venongonoko la vatsongo ke o salisaka hi ndlela yinene mukiseri laha mintirho yi nga sungula hi siku ra xigamu kwala nyikela keka leri ra xiputukezi ku va yi ta famba hi xivakuva ke pangalatana khwatsi mundzuku hi vuya kola loko ntirho u rhuma marala ntoni wa kumeka michinini mari martins a ku lombeke rito a le ku dya i ku engeta a jajama.